eke umbe kerekeanya nchonori adventist kwa eno bago toko rasebo kabukase sabato yega hape sabata omodi kone mazone kirochi kuro chinsomo cha Greensboro kenyanya kuteba hape sabata aba Greensboro kwa baga niria mayana boigo kuteba baike mapema hasika nisa nkore ngingadero mbapato kusangile badiko nibonsipi abadiseba na kwa ya memba pa kenyanya district mwaga niriwe sabata ingia na boigo omodisia luka waru mambi akoe ni wa ato gende toto ma ngwara ya ito kuchia se ensemo eyo na aboigo pasta marara kwa nginyoli ya ba nyamwaka SDA sadaka maluma morisia ongubo kuchu nsemo chirichia anyankongo aboigo hapi sabata ba nyamwaka SDA ase ogo sangilia sadaka maluma asirituko lia alero toko paka nilia amaya aboigo morisia Charles K. Ganda hapi sabata ogo teba kuchia ase tika nisa chionsi pechia abo samaro kwa paka nilia amaya kubatipe basese niwe na aboigo sabato ingia uchia asekira oyomu kubaganiria sabato ingia chikanisa chonsi pichia busamara bonsi ya ba West Mogirango kubaganiria happy sabato.

tamagoteate gerete bia kabisa ndako irari bageri gari abene kubatenga bia mono kabisa kabisa kabisa bali mwa iratinga kiche ino kubaikange kurira na barabwo kuba support na boigo kuba bekira masabo ekero basiretie umungina mamumu abo mungina rechu kwambuka muchama ugoja kwa ino ama saba ino nubu anja ni mwa oro kia obo nene gochia se familie yu igaote angambi ya mono kabisa agote vya jikanisa chili chionsi pia barandia vejine cho chionsi abateli chikuwa ya chionsi pi awara ibonsi waliwa ikase nkaya abo chiko miti jirichi alikoba abu ate sigaria chalikoba anga kiregento na banyakita alibaliwa asulikero mungina kabisa agoteba nganya saiti kaba sisi ni haba mentere na bantaba ya kabisa gari numu nomogoko kwa ni haba ye familia abo nyora omogoko abo agurukunga mweshimiwa Charles Yonzungu Muchama Mudirector munene Mbirio Primary Schools na Seth Green Hill Academy agubaganiria maya agubatebia

Jose umungwana gurukunganere mungwana nara gurukunganere Benjamin Obegi zina maitogotero gutiana ramubikira

chirichanya cheko gesusu healthcare center ga bujiza mo chirichanya cheko galia oya gitari bo CP amaiga mange daktari poro bwogo asante sana soko subirikira abantu baito bali baiwete mubere uko ne kubanyuga nyuga oba ikire gali bakonyora ma kogosi bairana baigubuya Abaru ile ba muntu mwesipi twara imani ya sai naron kuwe na muri mogenda nyuma. Hey! Uze mechichanya. Ya chiko ge susu. Anya kita ali ba ntenga tategerete kabisa. Kabisa. Daktari. Ubu wanu mwete nga wano ikare ni sabataga kare. Lakini ya siengi ya kabisa. Subrikira abantu ba mito mweta abante karaba buata afiere ngia na liya antu bako genda emirimu ese ya develop biyamana soko bekira abantu e facility wero nani chinsa isano na yame taika yama mangana maya senchira yu wengi

omosubati korokunganere sarieri chagonte iya ategerete biya kabisa maiga gocha sebo saragei nyaramba alia umanu mwabo injinia Douglas Mukaya maiga mange nyakweba agwa tena bantu ba mwabo sia maiga ina mange kabisa adenga nyasa etiga basenia ba

0: Tena vengi sabari ya Kericho, sabari ya Kerito, alisio sababu. Ano mugaka Ronald Mangari Nyambega chika ke chika bwate poto moyemo abo si tinga akome anu mongira Leonida abo je tinga ari mo ari mo gori arafu kisha bada badae matokeo ndio kama haya ekwiri aba twa itu ga je jise mo je mo gori kya bajaru Naro mo ginati na rekoring ay ne koto ni boy. Tugon na kaya ka. Yes. Masiyon duma. Masiyon duma.
1: Jomo si kuya yawa tayo bang kitanggali ko at
0: tayo. Oli na yawa ma. Akaro kung ano yung lobo kelo. Bozi boziana
1: kabisa
0: ele bene che sora
1: bene do banco Samson un bakiraro poi
0: davano ho rapporto un baki ere German to cosa coi ve German niente Dennis io li scruo ali che voglio rundurmo
1: ho era su tutta come Charles ma che meglia
0: ali e con ali e con ali ho cani mugaka ho cro kunganere Mugaka ali sisegera No mongina Benina.
1: Kasmir Manoti.
0: Okuruga buga bonyore. Nero burabu buga burabu. Teba ngai kumbaya. Again to kinga bune kega. Maite seneta. Chinga kya ujo tiani wa. Chinga kya ujo tiani wa seneta.
1: Bona
0: que ja ho serà aquí, va
1: dir-ho.
0: Va que t'ho va ser estic. Toma, tenen una rumba més estrada. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
1: va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
0: va, va, va, va, va, va, va, va, Ya kwenye mtuma ntumbele kente kimo wale Facebook kukahu Le poriga mesta Aina makana yondiko Ako onchege weekend
1: Kabisa Kipji mwara kwa poliga mesta Kwa hini ita wate kwenye
0: nda Haa Vijay mwara lirete useka inanche Anchirende jons
1: Yes Zaka nyanyano mbati Uruwari kibira makina wate vanga kabisa Kwa hino mwino yabela ni
0: warungu Agro kunganere jare dikiri ama Tambali vategerete tali bobe One over times Chege jikogo kina Muga katatu mina bege totero Muma e totero Tagi jindu wa mbali wa afford booty
1: Tali mwere
0: mwere Wako minu ya bagwa kanyolea kabuga abuga tege tanda kerige chinkini Lakini ga aya tu buna uridi Tali tali kunya
1: Nera kera etu
0: eis
1: Agora o buraco, e para o meu filho soro, não tem que ir ver
0: ebintu bune bigabyo isoko boli babo yonde nere bingwa ya Kenya Robert Mekanyanga
1: Amen
0: chinga kichiri baide wakore to murugi babu ate busoko babo sa nyumba ya Saiga ali yori anyenye tu ngombe ba bantu baje tekekeni akariyumye bakari na chebitali bakaumye ariwana bakora ari
1: ambitious ba
0: Anak cakir dia yo, kita tuan rumah. Untuk tak kiri gus, kapak kapak di bawah korong ngasih yo. Apa untuk tak kiri gus kanu mungkin orang kuru sobo. Cukurari. Macam
1: cukurari lagi.
0: By the way, kita tak kau ni dengan korang. Tiga makan amang ini kita kita roci. Ebi tanda biasa. Ia musung kita baca cing itu kau kau kita tanda kau ini kita rasa ti. Jadi,
1: aku ni. Aku ni.
0: Kau ni apa ni?
1: Kau ni apa itu jogoron?
0: Yes.
1: Jogoron dia. Kau ni orang ibu tanda. Kita tanda kau mahu 150,000. 150,000. Kau ni aku yang kau dia. Nak kau lihat cing ini. Nalinku bi.
0: Kau dah tadi kau. Aku nyawari kita anda, kira siri kita anda, kita kubu kubu jenis itu roci aye. Apa anda buat tapi tak ada biri, my friend di balik koran. Kita buat tu baru kita buat ya, buat suka. Kita buat traitis cai. Aku mau rumah. Ali, tadi
1: kita ikut. Aku mau nyawari aku mau tu gua racing kiner, gua rambakas.
0: Tapi tak baru kita dari kita jin. Ayo muka yang saya gua jadi, maknya saya tadi aja dai. Hanya ucu ko suka mahu ti turis sukari. Aku ni cai suka ni ko maintenance. Amaku tu aku licin ni amak buta mabes. Laki ni mas kini aji tanya kita hari ni ibu bias betul kata ngah. Eke mampi muka ti no. Ebi tu mampi beli. Nanti ni masa kau beli kujumbi. Eke tu mampi beli. Kadonya kuri ke pande kemo TV kiri cumbi.
1: Kadonya kuri tu mungkin.
0: Kau senang dekau ama monton yang kita ali. Atau mungkin kemabih mau kusunyun tera cindi. Tapi mau kucimita, mau kusunyun tera cindi bukan masalah. Oh ya kuyu.
1: Wah ganjau masuk kau ya, tapi ngaji masih kiko sawa. Tenggelam aku ane kapis.
0: Kau jarum monton dek, kau arwah dek, kau ada kita ali kali. Atau mau kusunyun tera bitunggu birinya mato.
1: Ano kau bitumah?
0: Ano mau masuk dikalang. Baru ni saya mataji dia, bukan orang kerja saya
1: kuat. Kerja saya
0: lagi. Ini, omong tu bukan kita hari cumbi. Atau kita kau makan cumbi. Kenyang kita kau makan
1: cumbi. Dah ni.
0: Lepas kau jalan, kita kembali ke kau di cumbi.
1: Cancel.
0: Atau